0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Mendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung langsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Indra Virgianto dan Entomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kira, kok susah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.
2: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

39 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Informasi nasional ya sudah Anda ikuti dalam rangkuman berita pagi dari Pro 3 Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dan kembali dengan informasi kita juga di pagi hari ini ya, informasi seputar ya Papua. Demam Piala Dunia 2026 ini mulai melanda masyarakat di belahan dunia, termasuk di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Nah, antusiasme warga terhadap ajang sepak bola terbesar 4 tahunan itu terlihat dari dukungan kepada negara-negara favorit yang diprediksikan akan tampil sebagai juara dunia. Nah, salah satu tokoh yang turut meramaikan euforia Piala Dunia ialah Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Jenderal Bintang 1 tersebut mengaku menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali meraih kesuksesan di ajang Piala Dunia 2026. Nah, menurut Kapolda, keberadaan mega bintang Lionel Messi masih menjadi kekuatan besar bagi tim berjuluk Tango tersebut. Nah, meski demikian, ia menilai seluruh negara peserta tetap memiliki peluang yang sama untuk menciptakan kejutan di turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, sebagai bentuk dukungan, Kapolda Papua Tengah bahkan mengaku ingin memesan langsung jersey timnas Argentina dari negara asalnya. Namun di tengah tingginya antusiasme masyarakat, Kapolda mengingatkan warga agar merayakan momen Piala Dunia secara bijak dan tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu keamanan maupun ketertiban lalu lintas. Selain itu, Kapolda Papua Tengah juga mengungkapkan rencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun pemerintah Kabupaten Nabire terkait kemungkinan pelaksanaan nonton bareng pertandingan Piala Dunia bagi masyarakat. Nah, kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga menikmati pesta sepak bola dunia.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asinmu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak. Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

4.

Iftak Esu, Itrarung Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani. Karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang. Karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana. Pendengar, semangat menyambut ajang FIFA World Cup 2026 terus ditunjukkan oleh pemuda-pemudi Kampung Fanimo. Nah, berbagai persiapan mulai dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kesiapan Fanimo menjadi kampung Piala Dunia di wilayah Papua Barat. Kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda tersebut meliputi kerja bakti lingkungan hingga persiapan atribut dan dekorasi kampung bernuansa sepak bola dunia. Antusiasme masyarakat terlihat semakin meningkat menjelang perhelatan olahraga terbesar dunia itu. Nah, tokoh pemuda Fanimo Warren Dani Taribaba mengatakan bahwa semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam mempersiapkan kampung mereka agar dikenal luas sebagai kampung yang cinta sepak bola dan mendukung talenta muda Papua. Nah, selain latihan dan pembinaan olahraga, masyarakat juga mulai mempercantik lingkungan kampung dengan pengecatan fasilitas umum serta pemasangan ornamen bertema sepak bola. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat luas dan membangun rasa bangga warga terhadap kampung mereka. Nah, masyarakat berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua Barat untuk terus berprestasi di bidang olahraga khususnya sepak bola. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, pemuda-pemudi Fanimo optimis kampung mereka dapat menjadi simbol dukungan masyarakat Papua terhadap perkembangan sepak bola nasional maupun internasional.

Kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Laut Bercerita, sebuah buku karya Leila S. Hudori. Laut Bercerita mengisahkan arti keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur oleh waktu. Buku yang menerima penghargaan SEI Write Award tahun 2020 ini mengisahkan persahabatan, cinta, dan keluarga yang berhasil menggugah emosional pembaca. Kisah pilu akan tragedi penghilangan aktivis muda ini telah berhasil dipublikasikan ke mancanegara dan diterjemahkan ke bahasa Inggris.
0: Lisensi Buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

tanah air kita adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masih di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjamin tumbuh kembang anak yang optimal tidak selalu harus mengandalkan bahan makanan impor atau suplemen yang mahal. Nah, salah satu superfood asli Indonesia yaitu tempe. Nah, terbukti memiliki kandungan gizi yang luar biasa untuk mendukung periode emas pertumbuhan anak. Dan dirangkum dari beberapa sumber terpercaya, diantaranya dari situs Hello Sehat, ada beberapa manfaat tempe bagi tumbuh kembang anak. Nah, melalui proses fermentasi kapang Rhizopus oligosporus kedelai pada tempe, ini mengalami perubahan struktur kimia yang membuatnya jauh lebih mudah diserap oleh sistem pencernaan anak yang masih berkembang. Nah, ada beberapa manfaat rutin yang bisa manfaat utama yang bisa didapatkan ketika anak mengkonsumsi tempe. Yang pertama tentunya sebagai sumber protein berkualitas tinggi untuk otot dan sel tubuh, di mana protein adalah komponen utama yang dibutuhkan anak untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot, kulit, serta organ tubuh. Nah, kandungan protein dalam tempe tidak kalah dari daging merah atau ayam. Nah, kelebihannya protein pada tempe sudah terurai menjadi asam amino sederhana berkat proses fermentasi sehingga tubuh anak dapat menyerapnya dengan jauh lebih cepat dan efisien. Nah, yang kedua manfaatnya yaitu mendukung kepadatan tulang dan gigi. Nah, menariknya kadar kalsium dalam tempe ini diketahui setara, bahkan pada beberapa kondisi bisa lebih mudah diserap dibandingkan kalsium pada susu sapi. Manfaat yang ketiga adalah menjaga kesehatan pencernaan, di mana sebagai makanan fermentasi, tempe mengandung senyawa yang bersifat antibakteri dan ramah bagi usus. Mengkonsumsi tempe secara teratur ini dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam perut anak. Dan yang keempat adalah mencegah anemia dan meningkatkan konsentrasi, di mana anak yang tercukupi kebutuhan zat besinya akan terhindar dari anemia sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang aktif, penuh energi, dan lebih mudah berkonsentrasi saat belajar. Dan yang kelima adalah menyuplai energi dan menjaga berat badan ideal. Ya, selain protein, tempe juga mengandung lemak sehat dan berkarbohidrat kompleks. Dan selain kandungan seratnya

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

Kisah inspiratif Bambang Mustari Sadino, terlahir di Lampung 9 Maret 1939. Mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kembali beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama pada para ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Demikian kisah inspiratif Pro 1 RRI Kaimana.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Masih di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjamin tumbuh kembang anak yang optimal tidak selalu harus mengandalkan bahan makanan import atau suplemen yang mahal. Nah, salah satu superfood asli Indonesia yaitu tempe. Nah, terbukti memiliki kandungan gizi yang luar biasa untuk mendukung periode emas pertumbuhan anak. Dan dirangkum dari beberapa sumber terpercaya, diantaranya dari situs Hello Sehat, ada beberapa manfaat tempe bagi tumbuh kembang anak. Nah, melalui proses fermentasi kapang Rhizopus oligosporus kedelai pada tempe, ini mengalami perubahan struktur kimia yang membuatnya jauh lebih mudah diserap oleh sistem pencernaan anak yang masih berkembang. Nah, ada beberapa manfaat rutin yang bisa manfaat utama yang bisa didapatkan ketika anak mengkonsumsi tempe. Yang pertama tentunya sebagai sumber protein berkualitas tinggi untuk otot dan sel tubuh, di mana protein adalah komponen utama yang dibutuhkan anak untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot, kulit, serta organ tubuh. Nah, kandungan protein dalam tempe tidak kalah dari daging merah atau ayam. Nah, kelebihannya protein pada tempe sudah terurai menjadi asam amino sederhana berkat proses fermentasi sehingga tubuh anak dapat menyerapnya dengan jauh lebih cepat dan efisien. Nah, yang kedua manfaatnya yaitu mendukung kepadatan tulang dan gigi. Nah, menariknya kadar kalsium dalam tempe ini diketahui setara, bahkan pada beberapa kondisi bisa lebih mudah diserap dibandingkan kalsium pada susu sapi. Manfaat yang ketiga adalah menjaga kesehatan pencernaan, di mana sebagai makanan fermentasi, tempe mengandung senyawa yang bersifat antibakteri dan ramah bagi usus. Mengkonsumsi tempe secara teratur ini dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam perut anak. Dan yang keempat adalah mencegah anemia dan meningkatkan konsentrasi, di mana anak yang tercukupi kebutuhan zat besinya akan terhindar dari anemia sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang aktif, penuh energi, dan lebih mudah berkonsentrasi saat belajar. Dan yang kelima adalah menyuplai energi dan menjaga berat badan ideal. Ya, selain protein, tempe juga mengandung lemak sehat dan berkarbohidrat kompleks. Dan selain kandungan seratnya yang baik bagi tubuh anak, bisa juga mencegah mereka dari kebiasaan mengemil makanan kosong nutrisi. Nah, agar nutrisinya tetap terjaga optimal, variasikan ya cara mengolah tempe untuk anak. Selain digoreng, tempe juga sangat baik disajikan dengan cara dikukus, ditumis dengan sayuran, dicampur dengan campuran sup, atau dihaluskan sebagai perkedel tempe yang lembut untuk anak yang lebih sehat. Masih terus saya hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di program Kaimana siang ini.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lisensi buku RRI Keimanan, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang memasang

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

dari Perumahan DPR DKI Mana. Anda masih bersama kami program 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 FM. Senang sekali ya siang hari ini di part 2 saya Sally Wayor bisa menemani saudara, bisa berbagi informasi dan tentunya dengan kolaborasi ragam musik hiburan. Di edisi Lintas Kaimana siang ya, saya akan temani saudara hingga nanti kita beranjak pada Lintas Kaimana sore dan juga Lintas Kaimana malam. Pendengar, kita sudah sampai di pukul 12:04 waktu Indonesia Timur. Saya akan temani Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan menemani saudara di edisi akhir pekan juga di kondisi cuaca Kaimana yang lagi cerah ini, kembali dengan rangkaian hiburan musik kami akan hadirkan untuk menemani seluruh pendengar tanpa terkecuali. Dan tentunya kami berharap hadirnya tembang-tembang mendatang dapat menemani perjalanan saudara yang sedang di rumah, yang sedang berada di luar rumah. Mudah-mudahan Anda semua dapat terhibur di siang hari ini. Selamat berlibur, selamat bersantai. Semoga suasana siang tetap menyenangkan untuk Anda.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Di program 1 RRI Kaimana, tidak terasa hiburan yang kami pilihkan untuk Anda, menemani waktu istirahat Anda, waktu liburan, dan waktu makan siang di edisi akhir pekan. Sudah menghantar kita menuju pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Saya sudahi ya rangkaian hiburan ini untuk Anda, dan selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga yang akan dilanjutkan dengan potensi daerah.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian

dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik, sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
6: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
7: Bentar lagi lah, Bu Tri.
6: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
7: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
6: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
7: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
8: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
7: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
9: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas, dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki dan siap kita hadirkan siang sampai sore nanti?
1: Terima kasih Rudi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan, hari Sabtu 30 Mei 2026, kami kembali akan menghadirkan Geliat UMKM dan Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 dan 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga pantauan tempat wisata saat libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana banyak masyarakat yang menjadikan momentum berwisata bersama keluarga ini untuk menghabiskan akhir pekan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah destinasi wisata di berbagai daerah juga diperkirakan mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Kondisi pantauan tempat-tempat wisata selama masa liburan ini nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami hadirkan juga mengenai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2026, di mana umat Buddha di berbagai daerah ini mulai melakukan sejumlah persiapan menjelang peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan, sosial, hingga persiapan di vihara dan tempat ibadah ini menjadi bagian penting dalam menyambut hari suci tersebut. Suasana persiapan dan makna perayaan Waisak nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, sore nanti juga kami hadirkan dialog cek fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini dapat Anda simak sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengirimkan pesan berupa informasi ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi dengan mengirimkan ke nomor 081-399-399-888. Demikian Rudi.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik apa saja yang nanti kami hadirkan di siang hari ini. Dan pendengar, sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kini kami akan hadirkan video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini. Taman Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata murah meriah yang digemari warga Surabaya. Dan di taman ini merupakan ruang terbuka hijau yang terletak di kawasan Pantai Kenjeran Surabaya. Dari Surabaya, Bendi Hermawan melaporkan.
2: Berkunjung di Kota Pahlawan tidak lengkap jika kita tidak mengunjungi wisata Surabaya. Di tempat ini berbagai kuliner ada, termasuk wahana pantai yang pantas dikunjungi. Sejauh mana peliputannya, ikuti penelusuran kami.
3: Kawasan pesisir Kenjeran masih menjadi magnet wisata warga Surabaya. Salah satu yang ramai dikunjungi adalah Taman Surabaya, ruang terbuka hijau di tepi laut yang menawarkan suasana santai dengan pemandangan pesisir khas Kota Pahlawan. Taman ini diminati karena gratis dan ramah keluarga. Pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas publik, mulai dari area bermain anak, sarana olahraga luar ruangan, hingga spot bersantai sambil menikmati angin laut. Tidak sedikit keluarga memilih duduk menggelar tikar di area taman, menikmati waktu bersama dengan latar laut Kenjeran. Suasana taman semakin hidup dengan kehadiran pedagang kaki lima yang menjajakan aneka mainan anak, aksesoris hingga permainan sederhana seperti mewarnai dan memancing. Anak-anak juga terlihat antusias mencoba wahana naik kuda dan permainan lainnya yang tersedia dengan tarif terjangkau. Selain itu, wisata naik perahu nelayan menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu pengunjung, Dwi Santi Febriana, warga Surabaya, mengaku senang berkunjung ke Taman Surabaya karena suasananya nyaman dan ramah untuk keluarga. Ia datang bersama suami dan dua anaknya. Menurutnya, fasilitas gratis dan pilihan hiburan dengan harga terjangkau menjadi nilai lebih. Untuk menikmati wisata perahu nelayan, ia hanya perlu membayar sekitar Rp30.000 untuk 4 orang. Meski demikian, Dwi berharap ke depan tersedia area parkir yang lebih luas serta tambahan peneduh mengingat cuaca di kawasan pesisir cukup terik.
4: Udah bagus sih, cuma di lebih ditingkatin aja untuk kebersihannya ya, yang di pinggir-pinggirnya ini gitu. Itu kalau bisa dikasih yang payon-payon gitu loh Kak, jadi kayak biar ademan gitu. Karena tadi parkirnya sebelahnya Taman Surabaya, depannya Taman Surabaya itu panas gitu.
3: Sementara Fauzi, nelayan pemilik perahu wisata, mengatakan layanan perahu wisata menjadi alternatif tambahan penghasilan bagi nelayan di kawasan Kenjeran.
5: Ya, dari 10.000 itu sampai 15.000 itu ada tahun lalu 15.000.
6: Kalau tahun lalu gitu sehari itu bisa dapat berapa Pak sepanjang liburan?
5: Sepanjang liburan ya dapat segitu 500-600.
6: Kalau sekarang?
5: Sekarang dapat 300.
3: Sekitar 20 perahu beroperasi melayani wisatawan dengan tarif berkisar 10 hingga 15.000 rupiah per orangnya.
7: Demikian potensi daerah RRI Surabaya. Saya Ben Hermawan.
0: Desa Karangsalam Lor sukses menjadi primadona wisata baru berkat kolaborasi apik antara pesona alam, budaya, dan ekonomi kreatif. Damara Sakti dari RRI Purwokerto melaporkan.
8: Dengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, untuk melihat seperti apa potensi dari daerah ini.
9: Daya tarik Desa Karangsalam Lor memang tidak main-main. Perangkat Desa Karangsalam Lor, Amin Nur Hasan menuturkan, desa ini menawarkan paket wisata yang lengkap. Wisatawan yang datang disuguhkan berbagai pilihan aktivitas, mulai dari mendirikan tenda di area camping ground, menikmati kesegaran wisata air, hingga wisata minat khusus yang terbilang langka, yakni pengamatan burung elang Jawa. Keberadaan satwa endemik yang dilindungi ini ternyata memiliki daya tarik yang luar biasa. Bahkan sukses mengundang rasa penasaran wisatawan asing asal Tiongkok untuk datang dan melihat langsung perkembangan habitat aslinya.
10: Sekarang ini tadi luar negeri tapi itu adalah elang Jawa.
11: Elang Jawa.
10: Tentunya elang Jawa. Jadi dilindungi nomor satu di Indonesia atau seperti lambang negara lah. Itu untuk pengamatan burung. Oh, pengamatan burung itu bahkan kami sampai dari Cina dari itu.
9: Menjelang sore hingga malam hari, Karangsalam Lor tidak lantas menjadi sepi. Justru denyut kehidupan pariwisata semakin terasa. Desa ini memiliki kawasan kuliner khusus yang beroperasi penuh selama 24 jam. Kawasan ini menjadi primadona khususnya bagi kalangan anak muda.
10: Kuliner, kita mempunyai kawasan kuliner di namanya yang terkenal di sini adalah WKS Pamulang. Itu kawasan kuliner 24 jam dibuka. Itu anak muda biasa bersama di situ. Kalau malam itu pemandangan lampu-lampunya sangat luar biasa.
9: Gemerlap lampu kota Purwokerto yang terlihat jelas dari Gunung Slamet dipadukan dengan hawa dingin Baturaden menjadi teman sempurna untuk bersantai. Ramainya kunjungan wisata ini rupanya membawa efek ganda yang sangat positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini diakui oleh Daning, salah satu warga asli Karangsalam Lor. Ia merasa sangat bersyukur karena roda ekonomi warga ikut berputar seiring ramainya kunjungan.
10: Kalau saya sendiri sih malah justru adanya wisata ramainya di Karangsalam yang sekarang sudah menjadi desa wisata, katanya itu justru senang karena paling tidak seluruh warga yang ada di Karangsalam itu bisa berusaha, misalkan kayak buka kelontongan.
3: Ya pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi informasi terkait potensi Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia
11: menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk menelusuri jejak syiar Islam dan tradisi di Langgar Agung Keraton Kasepuhan Cirebon bersama dengan reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti.
12: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Keraton Kasepuhan yang memiliki banyak bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Langgar Agung.
13: Keraton Kasepuhan yang berada di Jalan Kasepuhan nomor 43, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, masih menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Kota Cirebon. Keraton yang dulunya dikenal sebagai Keraton Pakungwati ini tidak hanya menyimpan cerita tentang Kesultanan Cirebon, tetapi juga jejak penyebaran Islam yang masih terasa hingga sekarang. Di dalam kompleks keraton, pengunjung bisa menjumpai berbagai bangunan bersejarah dan koleksi peninggalan dari masa lampau. Namun, ada satu bangunan yang hingga kini masih aktif digunakan dan mempunyai cerita panjang mengenai perjalanan budaya dan agama di Cirebon. Bangunan tersebut adalah Langgar Agung, yang berada di sebelah barat halaman kemandungan Keraton Kasepuhan. Selain digunakan untuk ibadah, tempat ini juga menjadi bagian penting dalam tradisi panjang jimat saat peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan keraton. Untuk memahami sejarah dan makna yang tersimpan di dalamnya, RRI berbincang bersama Wakil Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, Raden Nanung Muhammad Suradi.
14: Langgar Agung itu berasal dari kata sanggar. Sanggar itu dari dulu sebelum Islam masuk, bahkan Hindu masuk pun merupakan tempat ibadah leluhur kita menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Lambat laun menjadi langgar yang diteruskan oleh leluhur kita ketika masuk Islam. Langgar itu digunakan untuk acara-acara tradisi dan juga untuk sholat.
13: Saat ini dikenal sebagai tempat ibadah di lingkungan keraton. Dahulu istilah sanggar lebih dikenal sebagai ruang spiritual masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan masuknya Islam, fungsi ini terus berjalan dan menyesuaikan tradisi yang berkembang.
14: Langgar juga di situ berfungsi sebagai syiar Islam juga, karena dulu syiar Islam itu dengan cara memadukan antara unsur agama dengan kesenian dan tradisi.
13: Perpaduan unsur agama dan budaya masih terasa sampai sekarang. Salah satunya terlihat dari tradisi panjang jimat, di mana Langgar Agung menjadi lokasi penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Di tengah perubahan zaman, Langgar Agung tetap berdiri dan menjadi bagian dari perjalanan panjang Keraton Kasepuhan. Bukan hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi ruang yang masih menjaga tradisi, budaya, dan nilai spiritual hingga hari ini.
12: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, sekian laporan saya dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita.
1: Harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau naik pada hari ini sebesar Rp25.000 per gram. Hal ini membuat harga emas melanjutkan tren positif setelah menguat pada perdagangan sebelumnya. Kenaikan harga ini turut mempengaruhi nilai jual kembali atau buyback emas antam di pasar domestik. Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika harga emas yang dipengaruhi pergerakan pasar global. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Pelaku UMKM menjadikan warisan budaya Betawi sebagai pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Rizky Basuki.
15: Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadikan warisan budaya Betawi sebagai pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi ibu kota, denyut nadi tradisi rupanya tak pernah benar-benar mati. Lewat tangan-tangan kreatif, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, warisan budaya justru bertransformasi menjadi pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Salah satu cerita hangat datang dari Almahira Collection. Adalah Ibu Nur Hasanah, sosok perempuan tangguh di balik Almahira Collection. Berkolaborasi dengan rekannya, Ibu Nur memfokuskan lini usahanya pada produksi busana adat dan kerajinan khas Betawi. Mulai dari kebaya dewasa, kebaya anak, jilbab, kain, hingga salah satu produk andalannya, cukin. Bagi sebagian orang, istilah cukin mungkin terdengar asing. Cukin merupakan kain selendang khas Betawi yang kerap disandangkan oleh kaum laki-laki sebagai pelengkap pakaian adat mereka. Di tangan Almahira Collection, cukin biasanya dihiasi dengan motif ikonik Jakarta seperti ondel-ondel.
16: Apa aja sih Bu yang ada di Almahira Collection?
17: Oh, ada kebaya, cukin, jilbab, dan kebaya anak juga ada.
16: Ini bikin sendiri atau bagaimana?
17: Ini saya bekerja sama dengan teman saya. Kalau saya buatnya cukin sama kerajinan-kerajinan seperti itu. Tapi saya nggak bawa hari ini.
15: Perjalanan Almahira Collection dalam melebarkan sayapnya tentu tidak berjalan sendirian. Sejak tahun 2017, usaha ini telah menjadi bagian dari Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK serta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP. Kehadiran instansi itu diakui menjadi angin segar yang membuka lebar pintu pemasaran mereka lewat berbagai ajang bazar.
17: Kami sangat terbantu karena bekerja sama dengan PKK, kami ikut bazar-bazar seperti ini, nanti banyak yang pesan jadinya.
15: Menyasar pasar lokal, Almahira Collection mematok harga yang cukup bersahabat untuk kualitas produk kerajinan tangan. Untuk sehelai kebaya anggun, harga dibanderol mulai dari Rp170.000 hingga Rp200.000. Sementara untuk pilihan kain tradisional, dapat dibawa pulang dengan merogoh kocek antara Rp100.000 hingga Rp125.000. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Memasuki hari keempat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, tepatnya hari ini 30 Mei 2026, sejumlah tempat wisata diserbu warga. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi yaitu Wonderful Taman Bintang yang terletak di sisi kanan jalan atau KKA Takengon, kilometer 24 Aceh Utara. Objek wisata ini terletak di daerah pegunungan yang menawarkan panorama gunung yang indah serta menyediakan fasilitas seperti kolam renang dan mandi bola yang sangat diminati pengunjung terutama oleh anak-anak. Pantauan dari RRI, terlihat antusias warga yang datang ke tempat wisata ini dari berbagai daerah seperti Lok Sumawe, Aceh Utara, Bener Meriah, dan juga dari kawasan Aceh Tengah. Salah seorang pengunjung Maksur kepada RRI.co.id mengatakan ia bersama keluarga dari Lok Sumawe sengaja datang dengan anak dan cucu menikmati libur hari raya di taman tersebut. Dan pendengar, sampai di sini video potensi daerah yang kami hadirkan, dan tetaplah bersama kami, nanti kami akan hadir kembali dengan rangkaian informasi dan juga topik-topik perbincangan dalam Indonesia Menyapa Siang.
18: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
19: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
18: Aduh, pak, ini suara motor yang kekinian. akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah, biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
19: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
18: Iya, mengerti, Pak.
20: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
20: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga yang dilanjutkan dengan informasi terkait potensi daerah. Kita sudah melewati 2 menit saat ini dari pukul 14 dan di edisi akhir pekan kembali kami hadir dengan segmen acara hiburan di siang jelang sore hari, yaitu lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami sudah persiapkan rangkaian lagu-lagu dangdut dari berbagai biduanita tanah air untuk menemani kebersamaan saudara yang sedang nikmati akhir pekan, baik di rumah, di perjalanan, di tempat liburan. Kami berharap Anda terhibur. Baik pendengar, selamat sore dan salam Pro Dangdut.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Oke, pendengar, kita masih di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beberapa nomor lagu dangdut sudah menemani kebersamaan kita. Tentunya kami harapkan bisa menghibur Anda yang lagi nikmati akhir pekan bareng dengan keluarga, bareng dengan orang-orang terkasih yang ada di sekitar saudara. Kita sudah berada di hari ke 30 ya, di bulan Mei 2026. Pendengar, kurang lebih satu hari kita akan meninggalkan bulan Mei, siap memasuki bulan berikut, yaitu bulan Juni. Dan pendengar, di bulan Juni, tepatnya di tanggal 1 itu, merupakan Hari Pancasila. Jadi Hari Pancasila itu menjadi momen mengamalkan nilai kebangsaan dalam kehidupan keseharian kita. Pendengar, Hari Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting mengingat kembali nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Peringatan tersebut mengajak masyarakat menerapkan prinsip Pancasila melalui tindakan sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi sila pertama dapat diwujudkan dengan menghormati perbedaan keyakinan secara damai dan penuh rasa hormat. Sikap tersebut membantu menjaga kerukunan sosial sekaligus memperkuat persatuan di tengah masyarakat majemuk yang hidup berdampingan setiap waktu.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

Pendengar dan pencinta lagu dangdut, tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan dalam segmen acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita akan jumpa kembali di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentunya di waktu yang sama pula. Selamat sore dan

Pendengar, kita terus berpacu dengan waktu. Sudah pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Dari siang kita akan beranjak ke waktu sore hari, dan selanjutnya kami akan menuju Korwil Nusantara 2 untuk mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak, bersama saya Jelaika Wawulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Laporan Anwar Lamohan.
2: Babin Kamtibmas Kampung Tanama yang juga selaku petugas pengawalan MBG di wilayah Distrik Pariwari, Bripka Umar Sibali, mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan. Informasi tersebut disampaikan kepada RRI pada Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya, libur sementara kegiatan MBG berlangsung hingga Selasa 2 Juni 2026. Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama pihak penyelenggara program MBG di wilayah Distrik Pariwari. Yang menjelaskan, aparat kepolisian tetap melakukan pengawalan sesuai jadwal dan arahan yang diberikan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan tertib dan aman. Ia memastikan tidak ada kendala selama proses pelaksanaan program MBG berlangsung sebelumnya.
3: Saya Bripka Umar Sibali dari Polres Fakfak selaku Babin Kamtibmas Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, yang mana saya ditugaskan sebagai pengawasan atau pengawalan MBG di Distrik Pariwari. Dan pada saat ini pada libur dan telah mendapat informasi dari tim MBG bahwa MBG akan beroperasi pada tanggal 2 Juni 2026.
2: Yang mengatakan akan kembali melakukan pengawalan setelah kegiatan MBG aktif kembali. Menurutnya, kehadiran aparat bertujuan membantu kelancaran distribusi program kepada masyarakat dan pelajar. Ia berharap seluruh pihak dapat terus mendukung program pemerintah tersebut demi kepentingan masyarakat. Program MBG di Distrik Pariwari selama ini mendapat perhatian masyarakat karena membantu kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Diharapkan setelah masa libur selesai, kegiatan dapat kembali berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.
1: Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayan, menjelaskan keputusan pengaktifan maupun penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK ditentukan berdasarkan desil masyarakat yang tercatat dalam data pemerintah. Penentuan tersebut mengacu pada surat keputusan Menteri Sosial serta hasil pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yubelin, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ia mengatakan data peserta yang dinonaktifkan kemudian dibagikan kepada masing-masing pengguna atau peserta agar dapat diketahui status kepesertaannya.
5: Keputusan mengaktifkan dan tidak itu tergantung desilnya. BPJS Kesehatan kami pada dasarnya berdasarkan SK Mensos dinonaktifkan data peserta itu yang kita share ke usernya masing-masing pesertanya. Kemudian untuk mengaktifkan kembali, ketentuannya pengusulannya masih tetap lewat dinas sosial. Kemudian diusulkan ke Kemensos. Apabila dia memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali, maka dapat diusulkan sebagai pengaktifan kembali.
4: Selain itu, ia juga menyoroti kondisi dalam satu keluarga yang memiliki anggota sudah bekerja namun masih bergabung dalam satu kartu keluarga dengan penerima bantuan. Menurutnya, pemisahan kartu keluarga dapat menjadi solusi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Yang menambahkan, pembaruan data desil yang dilakukan pemerintah bertujuan agar bantuan sosial termasuk PBIJK dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Januardi melaporkan.
1: Saudara, Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah berupa satu ekor sapi untuk masyarakat Fakfak. Bantuan tersebut disembeli usai pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur dan disaksikan langsung oleh pengurus masjid serta para jemaah yang hadir. Menurut Haji Herman Bugis, bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian nyata kepada masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu masyarakat penerima manfaat karena dapat menambah ketersediaan daging kurban pada momentum Idul Adha tahun ini. Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak dapat terus terjalin dengan baik dan kegiatan serupa dapat kembali dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Setelah proses penyembelihan selesai, daging sapi kurban kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima sesuai data yang telah disiapkan panitia kurban. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di Fakfak sekaligus menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saudara, atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Menjelang ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, penjualan atribut atau jersey negara peserta mulai ramai diminati masyarakat, khususnya jersey tim nasional Argentina yang menjadi salah satu favorit pecinta bola di daerah ini. Bahkan jersey impor replika timnas Argentina dijual hingga mencapai 1,2 juta rupiah dengan stok yang terbatas. Pantauan RRI di kawasan Pusat Bisnis dan Ekonomi Jalan Dr. Salasana Mudat, sejumlah pedagang mulai menjajakan berbagai perlengkapan Piala Dunia 2026 mulai dari jersey, topi, shawl hingga bendera negara peserta. Salah satu pedagang, Fahrul, mengatakan pihaknya menyediakan berbagai jenis jersey, baik lokal maupun impor, serta melayani sablon nama sesuai permintaan pembeli. Menurut Fahrul, jersey replika impor timnas Argentina yang dijual seharga 1,2 juta rupiah merupakan tiruan dari jersey resmi tim nasional. Selain itu tersedia pula player issue jersey yang identik dengan kostum yang digunakan pemain di lapangan dengan harga mencapai 2 juta dan diproduksi sesuai pesanan. Sementara untuk jersey lokal, negara peserta dijual mulai Rp100.000, sedangkan jersey impor dibanderol sekitar Rp200.000. Tambahan sablon nama dikenakan biaya Rp50.000. Selain jersey, pedagang juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi dan shawl bertema negara peserta Piala Dunia seharga Rp70.000, bendera Rp120.000, hingga jaket 8 negara favorit peserta Piala Dunia dengan harga Rp250.000. Para pedagang berharap meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 dapat mendongkrak penjualan sekaligus menambah semarak demam sepak bola di Kabupaten Fakfak. Petugas penyedia data penerima daging kurban Masjid Agung Fakfak Ahmad Zauhari Tuhepali menyampaikan laporan penyaluran daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Data tersebut disampaikannya kepada RRI usai seluruh proses pembagian selesai dilakukan pada Kamis malam 28 Mei 2026. Ia mengatakan jumlah kupon yang disiapkan panitia sebanyak 300 lembar. Namun dari jumlah tersebut, penerima yang mengambil daging menggunakan kupon tercatat sebanyak 269 orang. Selain penerima kupon, panitia juga menyalurkan daging kepada penerima tambahan. Jumlah penerima tambahan tercatat sebanyak 96 orang dari berbagai kategori masyarakat. Sementara untuk panitia dan jemaah sebanyak 58 penerima. Dengan demikian, total keseluruhan daging kurban yang tersalurkan mencapai 423 penerima. Menurutnya, petugas penyedia data tahun ini sebagian besar merupakan petugas baru. Karena itu, masih terdapat sejumlah kekurangan dalam proses pendataan penerima daging kurban. Ia optimis data yang ada sekarang akan menjadi acuan daftar paten penerima tahun berikutnya. Ia berharap sistem pendataan ke depan dapat semakin tertib dan akurat. Pengurus Masjid Agung Fakfak berkomitmen terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan kurban setiap tahun. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran daging kurban semakin tepat sasaran dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dinamika Korwil 15, Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragi bersama Bendahara Pengurus Masjid Fauzan serta Wakil Ketua 1 Muhlis Namudat menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas Idul Adha tahun 2026. Ucapan tersebut diberikan atas kerjasama dan kekompakan seluruh panitia selama pelaksanaan kegiatan. Pengurus menilai seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai agenda yang telah disepakati sebelumnya. Kekompakan panitia dan jemaah menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun ini. Rian Saragi mengatakan, pihak pengurus sangat mengapresiasi semua petugas yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin selama kegiatan menjadi nilai penting dalam pelaksanaan Idul Adha. Ia menilai semangat gotong royong terlihat nyata selama proses penyembelihan dan penyaluran daging kurban berlangsung. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak memikirkan hal-hal yang dapat memecah kebersamaan antar jemaah. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, baru saja kami satukan siaran dengan Corwell mengikuti Warta Berita Dinamika 15. Kami berharap bisa bermanfaat meskipun tidak tuntas karena gangguan jaringan. Namun informasi yang sudah hadir bisa bermanfaat untuk Anda di kesempatan sore ini. Kita sudah beralih ya, dari siang hari menuju ke sore hari, sudah pukul 15 lebih 28 menit kebersamaan kita di saat ini. Kembali saya hadirkan dulu deretan hiburan untuk menemani seluruh pendengar Pro 1.

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap. Sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pendengar setia program Satu RRI Kaimana masih di 96,3 FM. Selamat sore untuk Anda yang masih pada monit, yang masih pada dengarkan siaran kami di sore ini. Pendengar, banyak orang memilih menghabiskan waktu akhir pekan dengan bermacam-macam aktivitas seru. Jika saudara menyukai kegemaran tertentu, tidak ada salahnya memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berkumpul bersama teman yang memiliki hobi yang sama dengan saudara. Mudah-mudahan sore hari ini tetap memberikan kenyamanan tersendiri untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pendengar, merupakan hari terakhir di bulan Mei, yaitu 31 Mei. Dan 31 Mei itu selain hari libur di hari Minggu tepatnya, tetapi juga merupakan hari raya Waisak. Nah, hari raya Waisak ini tentunya banyak kuliner khas yang dihidangkan saat Waisak di berbagai negara. Pendengar, Hari Raya Waisak itu merupakan salah satu hari penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Waisak memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencerahan, dan kematian. Waisak dirayakan dengan meriah di berbagai negara, termasuk penyajian kuliner khas yang berbeda-beda di tiap wilayah. Berikut merupakan negara-negara dengan kuliner khas yang disajikan saat hari Waisak, dilansir dari berbagai sumber, diantaranya di Tibet. Di Tibet, perayaan Waisak diisi dengan tradisi unik berupa pelepasan hewan ke alam bebas seperti ikan dan ayam. Umat Buddha setempat meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan terpuji yang menandakan pahala. Oleh karena itu, selama Waisak, masyarakat Tibet tidak mengonsumsi makanan berbasis hewan. Untuk umat Buddha di Tibet hanya menyajikan buah serta sayur saat merayakan hari Waisak. Selanjutnya di Jepang, Waisak dirayakan melalui festival bunga Hana Matsuri yang memperingati kelahiran Buddha. Salah satu makanan khas yang disajikan adalah chirashi, yaitu sushi yang disajikan dengan sayuran dan aneka seafood. Kemudian di Sri Lanka, makanan khas Waisak adalah kayu paan. Iya, maksud kami kaju ya, kaju paan yang juga kerap disajikan dalam perayaan keagamaan lain. Makanan ini dibuat dari campuran tepung, kacang mede, dan bahan lainnya. Diisi dengan gula, kacang almond, dan kelompok bunga mawar. Dan yang terakhir adalah di India. Waisak yang dikenal sebagai Buddha Purnima dirayakan dengan beribadah di kuil serta menikmati hidangan khas KR. KR itu merupakan bubur nasi yang dimasak dengan susu, gula, kismis, kapulaga, dan kacang almond. Pendengar, itu dia ya beberapa menu khas yang biasa disajikan saat Hari Raya Waisak di Tibet, Jepang, Sri Lanka, dan juga di India.

0: Iya, pendengar berbagai daerah melakukan konvoi dalam rangka memperingati atau menjelang pesta bola dunia ya 2026. Nah, saudara dari Gaza ya, konvoi darat global Sumut, Flotikla akhiri misi bantuan ke Gaza. Nah, pendengar, konvoi darurat global Sumut terpaksa mengakhiri misi kemanusiaannya menuju Gaza setelah menghadapi berbagai hambatan yang mereka sebut sebagai perang birokrasi. Misi tersebut juga diwarnai tindakan kekerasan terhadap peserta yang tidak bersenjata serta menahan 10 negosiator oleh otoritas Libya Timur. Yang menariknya, iya, bukan saja bendera negaranya yang terlihat di sana tampak ya, namun nampaknya karena berhubungan dengan pesta bola ya, jadi masih tampak juga ya bendera-bendera lain yang ikut serta dalam konvoi ini.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor syndrome yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor syndrome sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor syndrome cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor syndrome memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor syndrome seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor syndrome seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor syndrome adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikologis.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar di laman rri.co.id Fakfak dikabarkan mengenai kunjungan kerja Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian K. Tehuteru ke Korem 182 Jasira Onim di Fakfak diwarnai sejumlah kegiatan sosial dan simbolis. Kegiatan tersebut mencerminkan kepedulian TNI terhadap masyarakat dan lingkungan. Usai memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima menyerahkan tumpeng peringatan hari ulang tahun ke-6 Korem 182 Jo. Momentum tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan dan pengabdian Korem sejak berdiri. Dalam kesempatan yang sama, Panglima juga memberikan tali asih kepada anak-anak panti asuhan Ina Maria. Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada generasi muda. Pendengar setia Pro 1, dengan berjalannya waktu tidak terasa sudah pukul 17 atau jam 5 sore. Kita lalui bersama hingga saat ini melewati 35 menit waktu Indonesia Timur. Saya kembali hadirkan dulu dua nomor lagu yang akan mengantar kita menuju ke pukul 17.46, di mana kami akan lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya yang siap untuk menunaikan sholat maghrib. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

ragam musik hiburan. Dari studio malam hari ini, saya Sally Wahyur pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, saudara akan ditemani dengan jazz musik hingga di penghujung siaran. Selamat malam.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

gak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita berbicara tentang pentingnya menjadi wanita mandiri. Saya Adriana Usmani dan saya berharap bahwa ketika topik ini sedang dibicarakan, Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811. Itu ada telepon kami, Anda dapat berbicara secara langsung atau melalui WhatsApp 0878-790-58229. Anda boleh bertanya tentang topik yang sedang dibicarakan atau mungkin mempunyai masalah-masalah keluarga lainnya. Ya, pendengar, setiap orang memiliki mimpi agar karirnya selalu cemerlang. Mimpi ini bukan hanya untuk wanita yang masih single, tetapi wanita yang sudah bersuami pun, dia mempunyai cita-cita. Dia ingin menjadi sesuatu. Entah itu pengusaha, entah itu menjadi wanita karier, atau kedua-duanya dapat berjalan menjadi istri, tetapi sukses di bisnis, sukses di karier. Nah, saat ini perlu kita sadari bersama bahwa wanita memiliki hak yang sama dalam mengejar impian untuk mencapai tujuan sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Ada banyak wanita dan istri yang mau berkarir atau berusaha dengan tujuan yang baik, yaitu kemandirian, meningkatkan harga diri, mendorong perubahan sosial, dan ini penting, mensejahterakan keluarga secara keseluruhan. Dengan memiliki penghasilan pribadi, wanita bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak terlalu bergantung kepada pasangan ataupun keluarga. Selain itu, sebagai perempuan mandiri, ia akan merasa dihargai dalam menjalani hidup bersama dengan pasangannya di dalam lingkungan keluarga. Tentu bukan hanya di lingkungan keluarganya sendiri, tetapi juga mendapat respek dari keluarga pasangannya. Dan pendengar, pokoknya wanita akan merasa bebas menggunakan uang karena ia pun menghasilkan. Tetapi tidak dapat disangkali bahwa kebanyakan ketika wanita mampu mandiri, seringkali dia menjadi arogan, dominan, dan kurang menghargai respek terhadap pasangannya. Nah, ini perubahan sikap atau sikap-sikap karakter yang sangat-sangat kurang baik, bahkan tidak baik ketika Anda mempunyai pasangan. Anda harus ingat bahwa sesukses apapun, ketika Anda tidak didukung oleh pasangan Anda, yaitu dalam hal ini tentunya sang suami, maka segala yang Anda lakukan pasti akan menjadi pincang. Untuk itu, hindarilah sifat yang seperti tadi saya katakan, ya arogan, ya dominan, dan tidak respek terhadap pasangan, bahkan lebih lagi kurang menghargai, kamu berapa sih kasih saya? Saya 10 kali lipat dari apa yang kamu berikan, jadi itu gak ada apa-apanya. Janganlah seperti itu. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau telepon 0813-315-711-811. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun Keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, wanita yang berpenghasilan, dia mempunyai perasaan lega secara emosional karena dia dapat memenuhi keinginan hidupnya tanpa memberatkan keuangan keluarga. Selain itu, wanita yang mandiri keuangan, ia lebih percaya diri. Ini pasti. Karena enggak dikit-dikit nunggu suami, enggak dikit-dikit minta. Ya, apalagi kalau ketika menunggu dan meminta terus diomelin. Wah, ini terus-terusan ya. Mama ini kok enggak bisa merem keinginan untuk memenuhi kecantikannya kah? Arisannya kah dan sebagainya. Dengan finansial yang stabil, sudah tidak ada lagi persepsi bahwa perempuan lebih rendah dari pria. Wanita dapat memberikan inspirasi dan dorongan untuk sesama wanita untuk mulai mengatur keuangannya dan memiliki tabungan sendiri. Apa yang harus dilakukan? Ketika saya mempunyai teman yang juga sudah berkeluarga dan dia berhasil, itu memberikan inspirasi tersendiri. Wah, kalau begitu saya juga ingin, saya juga mau. Nah, Anda berdua daripada gosip atau dalam grup-grup wanita daripada bergosip, mari saya mengajak Anda untuk lebih memikirkan bagaimana menjadi wanita mandiri. Dalam hal pekerjaan, tentu yang menghasilkan finansial yang stabil, maka wanita atau pasangan itu dapat memberikan kontribusi baik di dalam keluarga maupun di tempat bekerja. Karena mereka sudah tidak punya rasa minder. Mereka juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Mereka juga bisa memberikan inspirasi-inspirasi yang positif terhadap temannya sesama wanita. Nah, untuk menjadi perempuan mandiri secara finansial, maka yang pertama, hindari untuk mendengarkan kata-kata negatif tentang diri Anda. Misalnya, jual produk kecantikan padahal mukanya juga jerawatan. Emangnya Anda mau berwajah jerawatan? Kan tidak tahu mengapa jerawat, mungkin saja udara yang kurang bagus. Kemudian, yang kedua, bergaul dan belajarlah dari para wanita yang sukses, yang kuat dan mandiri seperti saya katakan. Anda perlu untuk menentukan tujuan hidup di masa depan dan ini sangat penting. Kemudian yang keempat, selalu memiliki hubungan yang baik dan positif dengan setiap orang. Kemudian yang kelima adalah investasikan waktu dan uang. Memang untuk menjalankan satu bisnis, entah bisnis kecil atau besar atau bahkan memulai, Anda harus memperhitungkan berapa banyak waktu yang Anda perlukan. Apakah Anda memulainya dari rumah? Kemudian berapa modal? Dan jika kalau Anda mengalami keuntungan, bagaimana caranya untuk mengelola semua itu? Bukankah saat ini begitu banyak bisnis-bisnis yang ditawarkan yang bisa dikerjakan oleh wanita? Banyak franchise. Bahkan Anda bisa menciptakan produk sendiri. Nah, selanjutnya, ciri-ciri wanita independen secara finansial. Yang pertama, wanita independen memiliki penghasilan tetap. Biasanya wanita independen sudah memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wanita seperti ini tidak ingin selalu dan selalu bergantung pada pasangan atau orang tua mereka. Memiliki penghasilan tetap ini tentu berbeda. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, entah Anda menjadi manager atau apapun profesi Anda, tentu setiap bulan ada penghasilan tetap. Tetapi ketika Anda mengelola bisnis sendiri, Anda pun bisa membuat semacam perencanaan berapa saya ingin digaji oleh diri sendiri, ya. Kemudian yang kedua, wanita independen secara finansial biasanya tegas untuk membuat keputusan karena ia memiliki pribadi yang kuat dan tegas. Mereka sudah terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri. Karena itulah mereka tahu, maksud saya di sini wanita independen ini tahu keputusan yang tepat untuk melewati rintangan yang dihadapinya. Bagaimana dia harus mengatur waktu terhadap keluarga, bagaimana dia harus mengatur waktu di karirnya, dan bagaimana juga dia harus mengatur waktu untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga, dia memiliki perencanaan keuangan yang sangat baik. Mereka yang pantas disebut wanita independen adalah wanita yang memiliki atau mempunyai perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Ada banyak yang mengatakan seperti ini, Ibu, yang dikatakan itu teori semua. Ya, memang betul. Teori itu terjadi karena praktek. Kita bisa berteori karena kita pernah menjalankannya. Kita juga bisa menjalankannya karena ada teori. Jadi keduanya harus berjalan bersamaan. Saya berharap bahwa setiap wanita yang mendengar siaran ini, entah Anda berstatus sebagai seorang istri yang mempunyai karier cemerlang, atau baru memulai karier, atau baru memulai sebuah bisnis, hal ini sangat penting. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

betul-betul akan menolong Anda. Yang pertama, untuk membangun rasa percaya diri yang makin pakem istilahnya. Dan yang kedua, Anda merasa sangat bebas dalam menggunakan keuangan Anda. Dalam hal ini bukan bebas sebebas-bebas, tetapi untuk beli lipstick misalnya, atau ingin mengajak teman-teman ngopi-ngopi bareng, Anda tidak perlu lagi pusing-pusing untuk menunggu suami, ya. Dan yang ketiga, ketika Anda menjadi seorang wanita mandiri yang mempunyai usaha atau mempunyai karir, Anda merasa bahwa, ya tadi saya katakan, berharga begitu. Kalau berada dalam sebuah lingkungan, Anda bangga, ya. Mungkin bisnis Anda hanya menjual tempe goreng, tapi kalau punya 5 outlet, dengan penghasilan satu outlet netnya, katakanlah semalam aja 200 ribu, bayangkan, untuk 5 outlet, berarti Anda menghasilkan setiap harinya 1 juta. Nah, income itulah yang Anda kelola. Bagaimana dengan biaya rutin yang harus keluarkan, kemudian Anda harus menggaji diri sendiri, dan juga menggaji orang yang bekerja. Nah, tadi kita bicara tentang poin yang ketiga. Sekarang yang keempat, sebagai wanita yang independen dan mandiri, dia menyadari bahwa biaya hidup semakin tinggi. Sehingga tentu disadari bahwa biaya hidup yang dari tahun ke tahun makin meningkat. Nah, sehingga sebagai wanita tentu akan lebih giat lagi mengembangkan keterampilan agar dapat penghasilan uang yang jauh lebih baik. Dan semua lagi bermuara kepada pengelolaan keuangan itu sendiri. Anda boleh bikin produk apa saja, tapi kalau masuk 5 juta dan keluarnya 7 juta, wah ini cilaka banget ya. Kemudian yang kelima, bijaksana dalam mengajukan cicilan. Nah, zaman sekarang kan zaman kreditan. Segala sesuatu bisa diperoleh, tetapi cicil. Ambil dulu, bayar belakangan. Bagi seorang wanita yang independen dan dia menjadi wanita karier atau pengusaha mempunyai bisnis, dia akan selalu bijaksana dalam mengatur keuangan. Ini berkali-kali saya tekankan. Sehingga semua yang diajukan untuk cicilan, dia akan perhitungkan dengan baik. Apakah cicilan ini nanti saya sanggup bayar tanpa mengganggu biaya kehidupan sehari-hari, atau malah menambah beban? Tadinya mau menolong, ini menjadi beban. Kemudian yang keenam, berani berinvestasi. Selain menyediakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan, investasi dapat membantu memerangi inflasi dan berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa tabungan terus bertambah. Nah, berbicara tentang tabungan, kadang-kadang ibu-ibu ini mulai berpikir, ah kalau nggak nabung sejuta ke atas, ngapain mau nabung-nabung cuma 50 ribu. Pendengar, saya ingin katakan seperti ini. Ketika uang Anda menjadi jutaan, tentu ada yang disebut ribuan. Gitu. Jadi 1000 perak pun juga bisa ditabung. Mungkin Anda perlu menyediakan tempat koin khusus. Katakanlah dengan rajinnya Anda memisahkan 500-an sendiri, 1000-an sendiri, saya kira ibu-ibu lebih pintar ya. Nah, 3-4 bulan kemudian dibuka, siapa tahu dia menjadi 2-3 juta. Jadi menabung itu bukan hanya langsung ke bank, tetapi melalui koin-koin. Uang-uang 2000-an mungkin ya, bisa diisi. Nah, karena investasi memungkinkan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memiliki kekayaan yang sama dengan laki-laki. Artinya, dari tabungan-tabungan itu, mungkin Anda sudah jalanin bisnis yang ya kecil-kecilan gitu ya, nabung-nabung-nabung, ternyata saya juga bisa mempunyai sesuatu sebagai, banyak orang katakan, investasi. Misalnya bisa memiliki tanah, memiliki rumah. Nah, kalau memiliki rumah, jangan rumah untuk gaya-gayaan terus. Anda harus pikirkan baik-baik, apakah ini bisa menjadi rumah kos-kosan, rumah sewa-sewaan. Tentunya Anda lebih tahu lokasi mana yang terbaik.

0: Kemudian yang terakhir, atau yang ketujuh, rencana pensiun. Menurut World Health Organization, rata-rata wanita hidup 6 hingga 8 tahun lebih lama dari pria. Sayangnya banyak wanita yang memiliki tabungan lebih sedikit daripada masa kerjanya. Ya ibu, karena kan kebutuhan. Ibu belum tahu ya, sekarang begitu melahirkan susu. Anak saya kencang sekali minum susunya bu. Kemudian yang berikut, keperluan lain, pampers dan seterusnya. Lalu dia masuk sekolah. Dan masih banyak lagi. Bagaimana caranya kami mau menabung? Ya itu tadi saya katakan, dari koin yang kecil, a penny make you rich woman. Jadi satu penny itu bisa membuat Anda menjadi wanita kaya. Bagaimana caranya? Anda tahu cara mengelolanya. Sehingga kita belajar dari wanita-wanita yang dalam tanda petik cukup sukses. Banyak wanita yang juga pandai, mereka mulai mengalokasikan pendapatan mereka ke asuransi pensiun untuk masa tua, gitu ya. Ada yang mengatakan, bu, kalau asuransi nanti saya nggak mau repot kalau tua-tua. Keputusan ada di tangan Anda. Anda dapat memilih bentuk simpanan seperti apa. Ada bank, ada asuransi, ada investasi, tapi semua itu harus diperhitungkan dengan baik. Dan pada akhirnya pendengar, menjadi seorang wanita independen tidak mudah. Dibutuhkan kedisiplinan, integritas, dan perencanaan masa depan yang matang. Yang harus diingat adalah mandiri secara finansial tidak mengharuskan untuk menjadi orang kaya raya, tetapi membuat kehidupan Anda menjadi nyaman dan terbebas dari masalah keuangan. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Saya berharap Anda terus mengikuti topik-topik yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Tetapi ketika Anda ingin berdiskusi lebih banyak, Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811. WhatsApp 0878-790-5822. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.
1: Lady, I'm your knight in shining armor and I love you.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Kampung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Halo?
1: Halo? Halo?
0: Ya, halo?
1: Sayang, itu kau kan? Sayang?
0: Iya,
1: sayang,
0: iya.
1: Itu kau kan?
0: Iya, kenapa?
1: Mbok lama sampai. Kenapa kau terjawab-jawab saja cepat kan?
0: Terhadap aku suara putus-putus.
1: Saya curiga nih, kau selingkuh. Kan kau habis mabuk ini.
0: Aku...
1: Sayang, kau jangan bikin saya ganas ya. Kau setau satu.
0: Terhadap...

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar. Kami hadir kembali di program Kaimana Pagi, RRI Kaimana. Pada kesempatan pagi hari ini di edisi hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Pendengar, senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Menemani Anda mengawali pagi di hari ke-31 atau hari terakhir di bulan Mei 2026. Apa kabar Anda? Satu harapan kami, Anda selalu sehat, diberikan kekuatan ya, dan juga kesehatan, kebaikan untuk dapat menikmati hari ini sepenuhnya dengan penuh rasa syukur. Baik, kita menikmati suasana pagi hari di edisi kali ini dengan kembali menikmati rangkaian program acara santapan rohani ataupun mutiara pagi Kristen Protestan. Untuk Anda pendengar umat Kristiani yang berbahagia, tak lupa kami ucapkan selamat menikmati kembali berkat Tuhan yang tak terhingga, yang masih terus kita rasakan hingga di saat ini. Tentunya sebuah kebaikan sebagai orang percaya, sudah sepatutnya kita bersyukur. Dan tentunya ungkapan syukur yang kita naikkan setiap harinya ya, melengkapi segala hal yang telah kita nikmati di sepanjang bulan Mei tahun ini. Dan untuk menemani Anda mengawali pagi bersama, kita ikuti renungan dan doa pagi dengan judul Terakhir Tapi Sama. Untuk itu, tak lupa kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat mengikuti.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Pencipta segalanya. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada oleh karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 15-16. Tertulis demikian: tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak

Kiran meninggal di usia 83 tahun. Ada orang-orang yang di usia tuanya bertobat menerima Kristus. Dan sesuai dengan janji firman Tuhan, setiap orang yang percaya, bertobat, datang kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Sekalipun itu terjadi di saat-saat yang terakhir. Kita perhatikan Injil Matius 20 ayat 15-16 ini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ayat ini merupakan bagian dari ayat-ayat yang berisi perumpamaan Tuhan Yesus tentang pekerja di kebun anggur. Ada orang yang dipanggil untuk bekerja di kebun anggur pada pagi hari. Mulai dari jam 6, ada yang pukul 9 pagi. Ada orang yang diajak bekerja pukul 12 siang. Kemudian ada yang mulai bekerja jam 3 sore. Dan yang terakhir ada yang bekerja jam 5 sore. Padahal waktu kerja selesai jam 6 sore. Dan semua orang itu mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Pekerja yang masuk paling pagi mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang masuk paling terakhir. Ini kelihatannya tidak adil. Tapi di sini Tuhan Yesus sedang menyampaikan tentang satu kebenaran bahwa setiap orang ketika dia bertobat, entah di usia muda atau usia tua, di saat-saat awal atau saat terakhir, semuanya mendapatkan anugerah keselamatan. Orang yang bertobat terakhir tetap mendapatkan yang sama, yaitu kehidupan kekal di dalam sorga. Orang yang bertobat di usia muda mendapatkan juga kehidupan kekal di dalam sorga. Baik yang terakhir ataupun yang terdahulu, sama-sama mendapatkan anugerah keselamatan. Keselamatan adalah kasih karunia, anugerah. 1 dinar dalam perumpamaan di perikop ini menunjukkan tentang kehidupan kekal. Tidak ada kehidupan kekal yang setengah atau seperempat. Setiap orang mendapatkan kehidupan kekal yang sama. Dalam ayat ini ada sebuah teguran yang tertuju kepada orang-orang percaya, orang-orang beriman yang merasa lebih senior, lebih dulu bertobat, merasa lebih layak, lebih suci dibandingkan orang-orang yang berdosa tapi kemudian bertobat di akhir hidup mereka. Teguran Tuhan adalah agar kita tidak iri hati terhadap mereka yang bertobat di masa-masa terakhir kehidupan mereka. Jangan merasa cemburu dengan orang yang bertobat di usia tuanya. Dan jangan kita menghalangi orang-orang lain untuk datang pada Tuhan di saat-saat terakhir mereka. Sebaliknya, saudara, secara pribadi, jangan menunda pertobatan diri kita sampai saat yang terakhir, karena kita tidak pernah tahu terakhir itu kapan bagi kita. Lebih indah bertobat dan melayani Tuhan sejak dini, sehingga kita dapat merasakan dan menikmati betapa sukacitanya hidup dalam melayani Tuhan. Sebaliknya akan ada penyesalan ketika kita bertobat di usia tua, karena kita melewatkan masa-masa yang berharga dan karena kita tidak melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dalam masa-masa muda kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari jangan tunggu saat terakhir saudara, di mana saudara tinggal setengah nafas. Selama saudara masih bernafas dan masih kuat, mari percaya kepada Tuhan Yesus agar saudara mengalami anugerah keselamatan dan hidup yang kekal, dan punya banyak kesempatan untuk melayani Tuhan selama di bumi ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia. Engkau adalah Tuhan pencipta segalanya. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit di hari ketiga dan naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah segala dosa saya, dan terimalah saya sebagai anakmu. Amen. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus,

teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan buat saudara, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk tidak iri hati terhadap orang-orang yang baru bertobat di usia tua mereka, tapi sebaliknya ikut bersuka cita karena mereka mengalami pertobatan dan anugerah keselamatan. Pimpin hidup kami Tuhan, supaya selama kami masih kuat, kami masih muda, kami masih punya tenaga, kami pakai waktu hidup kami untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk Anda pendengar umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan. Ya, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk saudara sekalian yang saat ini sudah memantau siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Siaran ini dipancarluaskan dari Jalan Otaru Merah Dalam, Kompleks Perumahan DPR. Ya, saudara, tentu suasana pagi ataupun pagi hari adalah tanda nyata dari kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebelum kita menyibukkan diri dengan rencana kita di hari ini, tentu dengan hati yang penuh kerendahan, kita mengambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Bukan karena semua hal itu sempurna, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita senantiasa hingga di saat ini. Untuk itu, selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi yang tenang teduh dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, dan menikmati berkat-berkat terbaik yang sudah Tuhan sediakan untuk kita di sepanjang hari ini. Pendengar umat Kristiani yang berbahagia, kami sudahi dulu lagu-lagu rohani menemani Anda di saat pagi hari ini, mengawali segala bentuk kesibukan yang kita geluti bersama dengan orang-orang terkasih. Dan pendengar, kami ajak Anda selanjutnya, kita jalan bersama tanda waktu tepat pukul 6 pagi saat disampaikannya suara redaksi dari program 1 RRI Fak-Fak.

Saya, Budi Resiri, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 31 Mei 2026 diantaranya, Dinas Pertanian Fakfak jamin ketersediaan hewan kurban jelang Idul Adha, Masjid Agung Fakfak apresiasi bantuan kurban Presiden Prabowo, pelaksanaan Salat Idul Adha 2026 di Kabupaten Fakfak, Disdukcapil Fakfak tegaskan fotokopi KTP tetap diperbolehkan, serta dana kampung tahap 1 Sekban resmi dicairkan

0: Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diprediksi jatuh pada 27 Mei 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak terus berupaya menjaga ketersediaan, keamanan, dan kelayakan hewan serta daging kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar memenuhi syarat kesehatan dan aman dikonsumsi masyarakat. Melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban diperketat, terutama terhadap sapi dan kambing yang didatangkan dari luar daerah. Pemeriksaan dilakukan sejak sebelum hewan diberangkatkan hingga tiba di Kabupaten Pakpak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Rosita Laudibadi mengatakan pihaknya telah menerima pengiriman sapi kurban sebanyak 50 ekor menggunakan KMP Kalabia sekitar 2 minggu lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 ekor merupakan permintaan untuk Kabupaten Kaimana.
1: Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya untuk hewan kurban tahun ini sudah ada sapi kurban yang datang 2 minggu yang lalu dengan KMP Kalabia itu sejumlah 50 ekor. 50 ekor itu ada sebagian, ada permintaan untuk Kaimana 16 ekor. Yang kedua ini juga dengan KMP Kalabia nanti tiba sejumlah 100 ekor. Itu untuk sapi. Semuanya di Fakfak. Terus ada juga kambing, dia ikut sabuk Nusantara 77. Itu sebanyak 30 ekor sesuai dengan rekomendasi pemasukan. Tetapi ada permintaan lagi dari Kaimana mungkin sekitar 15 ekor. Jadi mungkin Bapak Ibu masyarakat Kota Fakfak yang memerlukan hewan kurban bisa menghubungi, ini ada beberapa yang istilahnya menjual hewan kurban, yaitu di Rumah Quran atas nama mungkin Ustaz Muhammad Nur Keliwida, terus Haji Jasmine di Salobar ya, terus mungkin Ibu Ratna Anto itu di sekitar Salobar juga, terus Haji Rasid Wajo, terus ada juga yang dari distrik Bombarai dan Tomage.

0: Wadwan, pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut berupa satu ekor sapi yang disembelih di Masjid Agung Fakfak. Penyembelian sapi bantuan Presiden dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur. Kegiatan tersebut disaksikan pengurus masjid dan para jemaah yang mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Fakfak. Menurutnya, bantuan hewan kurban sangat membantu masyarakat yang menerima daging kurban tahun ini.
1: Atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyerahkan sapi kurban melalui pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Selesai sholat Idul Adha diserahkanlah oleh Bupati kepada kami dan insya Allah selaku pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung serta panitia insya Allah bertanggung jawab menyembelih dan menyalurkan sesuai dengan para pihak yang berhak untuk menerimanya.

0: Perayaan Idul Adha tahun ini di Kabupaten Fakfak, khususnya di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, berlangsung penuh makna bagi umat Islam yang hadir. Ibadah tersebut dipimpin oleh Imam Haji Ismail Iha dengan Khatib Muhammad Ayub Syamsul dan penghantar khatib sekaligus Bilal Muklis Namudat. Seusai sholat id, khatib diantar oleh penghantar khatib ke atas mimbar sebagaimana cuplikan berikut.
1: Allahumma salli wa sallim ala

0: alaihi wasallam jidahu ya rabbi syarafahu wa karamahu wa mahabbatahu wa ta'zima.
1: Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu masih sempat bersama-sama dengan orang tuanya, masih sempat bersama-sama dengan ayah ibunya. Tapi di Idul Adha tahun ini, boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru, menegaskan penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan klarifikasi terkait arahan Dirjen Dukcapil mengenai pemanfaatan dan praktik fotokopi KTP. Menurut Berti, penggunaan fotokopi KTP masih

terkait dengan kerahasiaan atau perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang 27 tahun 2022. Intinya bahwa penggunaan KTP itu tepat sasaran, baik dari sisi penggunaan administrasi, terus kemudian pelayanannya, kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan mungkin tes pegawai, tes polri, itu masih tetap bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah kerahasiaan data itu yang perlu, karena takutnya yang sampai penyalahgunaan data dari yang bersangkutan. Jadi intinya yang bersangkutan punya data dia tetap pakai untuk kebutuhan pribadinya, begitu. Itu intinya.

0: Sekretaris Kampung Sekban, La Ayudin, mengatakan dana kampung tahap 1 yang bersumber dari APBN telah dicairkan. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Jumat 22 Mei 2026. Menurutnya, pencairan dana tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah kampung dalam menjalankan berbagai program kerja tahun anggaran 2026. Dana yang telah dicairkan nantinya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan kampung. Yang menjelaskan, pemerintah kampung segera menyesuaikan pelaksanaan program sesuai agenda yang telah disusun. Dikatakan, pencairan dana kampung sangat penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat segera dilaksanakan. Pemerintah Kampung Sekban berharap penggunaan dana kampung dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan administrasi juga akan diperhatikan agar seluruh program berjalan tertib.
1: Kami Kampung Sekban telah melakukan pencairan dana desa bersumber dari APBN tahap 1, 40% sebanyak 72.848.010 rupiah. Namun dari angka itu ada pemotongan pajak sebesar 14.285.625 rupiah. Nah, dari angka itu maka total yang kami terima 158.060.385 rupiah.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia?

0: Banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini. Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik, mendengar manapun Anda berada, selamat pagi. Demikian sudah Anda ikuti penyampaian suara redaksi Minggu 31 Mei 2026. Dan saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, waktu di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 6.20 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda menikmati suasana pagi, mempersiapkan ya segala keperluan keluarga untuk menjalani aktivitas hari ini. Kembali di hari terakhir ya di bulan Mei 2026. Semoga pilihan lagu-lagu hiburan mendatang terus dapat memberikan semangat dan juga dapat menemani Anda untuk terus melangkah dengan kesibukan-kesibukan masing-masing. Dari Jalan Utara Mayor Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat beraktivitas kembali.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

tips manajemen waktu seharian. Saudara, dalam mengatur waktu dengan bijak adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Anda dapat menciptakan rutinitas yang efektif, memaksimalkan setiap momen, dan meraih tujuan dengan lebih mudah. Berikut ini adalah tips manajemen waktu sehari-hari. 1. Membuat daftar tugas adalah langkah awal yang penting. Tuliskan semua hal yang perlu Anda lakukan. Prioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu agar lebih efisien. Kerja fokus selama 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat dan dapat meningkatkan produktivitas Anda. Yang kedua, mengelola waktu di pagi hari juga sangat krusial. Luangkan waktu untuk diri sendiri seperti meditasi atau berolahraga ringan. Kebiasaan baik di pagi hari dapat meningkatkan semangat dan energi Anda sepanjang hari. Persiapkan juga pakaian dan makanan di malam hari sebelumnya agar pagi Anda lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu waktu malam adalah kesempatan untuk merenung dan merencanakan hari berikutnya. Luangkan beberapa menit untuk mengevaluasi pencapaian di hari ini. Apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ini membantu Anda untuk tetap pada jalur dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, berkomitmen untuk tidak melakukan multitasking dapat meningkatkan fokus dan efisiensi. Setiap kali Anda beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, waktu yang hilang bisa signifikan. Dengan fokus pada satu hal, Anda akan menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang kelima, menerapkan rutinitas tidur yang baik juga tidak kalah penting. Tidur yang cukup memastikan pikiran Anda segar dan siap menghadapi tantangan baru. Tidur malam yang berkualitas dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat Anda. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi adalah kunci untuk kebahagiaan. Jangan ragu untuk menjadwalkan waktu untuk bersantai, berkumpul dengan teman, atau menikmati hobi. Keseimbangan ini tentunya dapat membantu menjaga semangat Anda tetap tinggi. Dengan menerapkan tips ini, Anda dapat mengubah cara mengatur waktu dan menjalani hidup dengan lebih produktif. Waktu adalah aset berharga, manfaatkan dengan bijak dan lihat perubahan positif di dalam kehidupan Anda.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Timur saat ini kita jelang bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Dan legal tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan. Sementara ASEAN dan Tiongkok terus mendekati kesepakatan final kode tata perilaku di kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazahra.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
3: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
4: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
3: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Reza.
5: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
6: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian dan pengelola dan pengurus.
5: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
7: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
5: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
8: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
9: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas

0: menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
1: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
0: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
4: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
3: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
5: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
6: 1 kilo.
5: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
3: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Wiftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
7: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam

0: prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
1: Tentunya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
2: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin, saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
0: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
5: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
4: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
6: Berapa yang dibutuhkan guru tambahan?
4: Kurang lebih kalau di DSO sih 10, tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru Pak.
5: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi Abdul Hair menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
7: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
8: Tenaga guru ya.
7: Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
5: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
9: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
10: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, berdasarkan survei BPS terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
11: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
10: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
9: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
10: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
3: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. menarik untuk kita nantikan. Bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

peringatan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Dinas Koperasi Biak Numfor melakukan pertemuan bersama dengan pendamping Koperasi Merah Putih dalam rangka meningkatkan kolaborasi guna menyukseskan program nasional yang digagas oleh pemerintah tersebut. Roni Loluan melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Francisco Ola Esos MM kendati baru menjabat dalam hitungan hari, namun langsung tancap gas melakukan pertemuan awal bersama para pendamping Koperasi Merah Putih, mengevaluasi kendala teknis di lapangan dan memperkuat eksekusi program nasional di kampung-kampung. Diakui, Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tingkat kampung. Meskipun diperhadapkan berbagai kendala, namun program ini harus dijalankan karena berfungsi sebagai garda terdepan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi. Menurut PLT Kadis Koperasi Francisco Ola yang juga staf ahli bupati, kendala yang dihadapi para pendamping Koperasi Merah Putih antara lain masalah internal kampung yang belum tuntas, minimnya dukungan pihak terkait, rendahnya pemahaman masyarakat kampung terhadap program Koperasi Merah Putih, dan sejumlah kendala teknis lainnya. Ia menegaskan para pendamping Koperasi Merah Putih idealnya diperkuat melalui aparat kampung, Babinsa dari Koramil dan Polsek, serta sosialisasi pemahaman tentang manfaat koperasi agar program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis akar rumput ini dapat berjalan sukses dan tepat sasaran.
3: Kita tahu bahwa program pemerintah, program strategis ini sangat-sangat baik untuk masyarakat yang ada di kampung. Karena pada intinya, koperasi memberikan manfaat ekonomi, kesejahteraan, dan juga peredaran uang itu berada saja di kampung. Dan semua stakeholder, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, yang ada di kampung-kampung, mari kita turut memberikan edukasi, memberikan pemahaman, sinergitas. Ada dua kata yang selalu saya katakan, ada sinergitas pemikiran, tapi juga ada sinergitas hati. Saya rasa kalau kita memberikan pemahaman yang baik, kita meyakinkan bahwa koperasi ini akan memberikan dampak, manfaat yang lebih besar pada perekonomian masyarakat. Dan ini juga salah satu untuk mensejahterakan masyarakat di kampung itu dan mencegah peredaran uang itu tidak kemana. Peredaran uang dia akan berputar di kampung itu sendiri. Saya rasa ini cukup baik.
2: Sementara Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopinda Biak Numfor Abdul Manan yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Biak Numfor mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan ketentuan memperkuat manajemen koperasi mencakup pengurus, pengawas, dan anggota. Dikatakan tiga komponen pengurus, pengawas, dan anggota wajib dibentuk dalam kelembagaan perkoperasian untuk memastikan roda organisasi berjalan lancar dan demokratis serta mensejahterakan anggota. Abdul Manan meminta para pendamping Koperasi Merah Putih agar berperan aktif untuk memastikan roda organisasi, tata kelola serta pengembangan usaha koperasi berjalan dengan lancar dan transparan. Ia meyakini jika Koperasi Merah Putih dapat berjalan baik di 257 kampung tersebar di Kabupaten Biak Numfor dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Pendamping ini harusnya itu punya skill khusus untuk koperasi ini. Karena pelaporan-pelaporan koperasi itu tidak sama dengan perusahaan. Dia spesifik di dalam pelaporan perkoperasian. Tapi kita harap supaya program ini segera masuk ke dia supaya untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan itu. Itu yang kami harap supaya persoalan-persoalan yang ada di bawah itu harus diserusi oleh pemerintah daerah sebagai penterjemah program strategi nasional di kabupaten.
2: Jumlah tenaga pendamping koperasi Merah Putih sebanyak 20 orang ditugaskan untuk mendampingi lebih dari satu koperasi Merah Putih tersebar di 257 kampung di Biak Numfor agar dapat berkembang secara mandiri dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga pendamping koperasi Merah Putih menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah daerah melalui dinas koperasi sebagai koreksi positif guna perbaikan tata kelola koperasi desa dan kelurahan ke depan lebih baik, mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
1: Setelah 18 tahun, pemerintah Kabupaten Waropen kembali berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua. Tabina Rumpaidus melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP tersebut berlangsung pada 29 Mei 2026 di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Momentum ini menjadi pencapaian penting bagi pemerintah Kabupaten Waropen setelah selama bertahun-tahun sebelumnya memperoleh opini tidak memberikan pendapat TMP atau disclaimer sejak tahun 2007. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI kepada RRI menuturkan, setelah selama bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang opini disclaimer, kini pemerintah Waropen raih opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
6: Ini dari disclaimer menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Kami sangat bangga dan senang sekali karena sudah 18 tahun dari 2007 hingga 2024, 2026 ini kami tertinggal jauh sekali. Jadi bayang-bayang disclaimer ini selalu membuat saya sebagai bupati yang sudah belajar pemerintahan untuk mengelola pemerintahan sehingga itu terjawab apa yang menjadi visi-misi saya itu penataan tata kelola pemerintahan, tata kelola pengelolaan keuangan dengan baik. Dan itu coba kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Sementara itu, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Banesos menyampaikan apresiasi kepada Bupati Waropen pada saat ini Waropen telah meraih WDP.
7: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Waropen saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati Waropen. Beserta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah. Perjuangan kita tidak sia-sia. Hari ini Kabupaten Waropen berhasil naik satu tingkat meraih opini wajar dengan pengecualian.
5: Waropen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat. Percaya Waropen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Waropen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sowosio, di Korako. Dari Jayapura, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul akhirnya melaksanakan pelantikan pejabat Eselon 2, sementara Bupati menegaskan proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
8: Menyadari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
9: Karena ada orang dalam, bahkan juga barangkali ya, ada amplop.
10: Bupati Bovendigul Roni Omba baru saja melantik sejumlah pejabat kabupaten Ia menegaskan pelantikan bukan sekedar kegiatan seremonial ataupun pengisian jabatan semata. Pelantikan merupakan bagian dari upaya menjaga organisasi pemerintahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat kinerja birokrasi agar semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, jabatan bukanlah hak yang melekat pada seseorang, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat.
8: Aparatur pemerintah harus mampu bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Saya juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
10: Ia berharap para pejabat tersebut segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang tinggi. Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks karena masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Sementara itu, salah seorang warga Bovendigul, Fani, menilai pelantikan pejabat merupakan langkah yang baik dalam upaya memperkuat jalannya pemerintahan daerah. Namun, ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menunjukkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
9: Menurut saya, pelantikan itu bagus dan semoga yang dilantik, pejabat-pejabat sekarang yang dilantik ini benar-benar bisa membawa perubahan untuk daerah. Bukan karena dilantik karena ada, ya, misalnya hubungan keluarga atau karena ada orang dalam, bahkan juga barangkali ya ada amplop gitu, tapi ya nggak tahu lah. Intinya saya berharap bahwa yang dilantik ini pejabat-pejabat bisa membawa perubahan ke depannya lebih baik lagi.
10: Menurutnya, pejabat yang menduduki jabatan strategis harus memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Ia berharap proses penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kemampuan dan profesionalisme, bukan karena faktor kedekatan pribadi, balas jasa politik, maupun praktik transaksional yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: PELMI pastikan kelancaran transportasi laut peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14. Berikut laporan selengkapnya, Ria Tatontos.
1: PT PELMI Cabang Manokwari menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran transportasi peserta dan ofisial Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat. Sejumlah kapal penumpang reguler, kapal tambahan, hingga kapal perintis telah disiapkan guna mengakomodasi mobilisasi peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Bagian Operasi dan Pelayanan PT PELMI Cabang Manokwari Abdul Rais Akbar mengatakan, PELMI menyiapkan 3 kapal reguler yakni KM Doban Solo, KM Doloronda, dan KM Gunung Dempo, serta 2 kapal tambahan yakni KM Tatamai Lau dan KM Ciremai untuk melayani kedatangan dan kepulangan peserta. Khusus KM Tatamai Lau akan melayani rute Bitung, Sorong, Manokwari, dan kembali ke wilayah barat setelah kegiatan berakhir. Sementara untuk peserta dari wilayah timur, PELMI menyiapkan sejumlah kapal perintis yang berbasis di Manokwari, Biak, dan Jayapura guna mendukung perjalanan pulang peserta ke daerah asal.
2: Dari sisi PELMI, kami tentu sangat mendukung ya, artinya kegiatan nasional ini dengan menyiapkan kapal, baik yang reguler maupun tambahan. Kapal reguler yang kami siapkan itu ada 3, KM Doban Solo, Dorona, dan Gunung Dempo. Sedangkan bantuan kapal yang mengangkut peserta nanti dari barat dan kepulangannya itu ada Tatamai Lau dan Ciremai. Selanjutnya kami pun menyiapkan kapal perintis yang ambis di sini di Manokwari, Biak maupun Jayapura. Dan peserta itu nanti untuk kepulangannya ke wilayah timur itu menggunakan kapal perintis. Karena kapal yang kita siapkan untuk kedatangan dan kepulangan untuk wilayah tengah dan barat itu masing-masing kapal yang kapal penumpang yang reguler. Kapal ini ada Sabuk 96, ada Sabuk 98, dan Sabuk 112. Sedangkan kalau dari Biak, misalnya Biak pun menggerakkan kapalnya ada 63 dan 94. Maupun Jayapura, kalau misalnya pesertanya tidak menggunakan kapal penumpang, maka disiapkan kapal 81 dan Sabuk 100 serta Sabuk 58.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional ke-14 Lukas Leatimia mengatakan persiapan penyelenggaraan saat ini telah mencapai sekitar 80% dan memasuki tahap pemantapan. Kontingen dari berbagai provinsi dijadwalkan mulai tiba di Manokwari secara bertahap sejak 16 Juni 2026 dengan sebagian menggunakan kapal laut dan sebagian lainnya melalui jalur udara.
3: Persiapan panitia sekarang, kemarin waktu kita pertemuan dengan tim dari Jakarta, dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan RI, dari Kementerian Agama, Inspektorat, mereka menanyakan dan kami sampaikan itu sudah 80%. Ini tinggal pemantapan-pemantapan yang terjadi. Kalau pembukaan sendiri nanti tanggal 20 Juli bertempat di RTP
1: Manokwari. Lebih lanjut, masyarakat Manokwari diimbau untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keramah-tamahan selama pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, para tamu dan peserta dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat merasakan Manokwari sebagai kota Injil yang damai, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT memastikan kesiapan layanan operasional selama libur panjang Waisak dan Hari Lahir Pancasila untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat di ruas Trans Jawa. Berbagai strategi telah disiapkan untuk menjaga kelancaran perjalanan pengguna jalan dengan fokus utama pada layanan transaksi, pengaturan lalu lintas, serta kesiapan armada operasional. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menertibkan lapak-lapak liar yang memadati halaman depan gedung Pasar Mardiga. Berikut Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
6: Kenapa kita lakukan penertiban? Karena dia mengganggu akses masuk ke Pasar Mardiga.
7: Pasar Mardiga Ambon kembali ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon. Penertiban kali ini menyasar ratusan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar gedung Pasar Mardika, badan jalan, trotoar, dan terminal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli menyebut, fokus utama dari penertiban tak hanya dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah dan mengurai kekumuhan, tapi juga memindahkan pedagang menempati area di dalam gedung Pasar Mardika yang telah disiapkan. Menurutnya, langkah tegas ini diambil untuk mengembalikan estetika kota, menata kawasan pasar agar lebih rapi, dan melancarkan arus lalu lintas.
6: Tempat yang kita tertibkan adalah tempat parkir yang dipakai oleh pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Itu dilarang. Dalam Perda nomor 10 tahun 2002 itu tentang ketentraman dan ketertiban umum, itu daerah-daerah ini dilarang melakukan perdagangan karena ada lokasi di dalam. Jadi kita lakukan penertiban itu dalam rangka itu. Bagaimana keluhan pedagang bilang kata barang di dalam tidak laku, segala macam. Dia akses masuk ke Pasar Mardika saja susah begini. Jadi kita lakukan penertiban dalam rangka itu. Ini kerjasama dengan Kodam 15 Patimura dalam rangka program Jumat Berkah mereka.
7: Sebelumnya Wali Kota Ambon Budewin Watimena telah mengingatkan para pedagang untuk menempati area dalam gedung Pasar Mardika.
8: Pasar ini dibuat untuk para pedagang masuk, tidak ada yang bayar, gratis.
6: Betul.
8: Ya, jadi ini kebijakan pemerintah yang mesti supaya apa? Semua bisa berjualan di dalam. Mulai hari ini, pemerintah kota menjamin bahwa siapa yang berjualan di luar kami tindak.
7: Diketahui sebanyak 19 dump truck dikerahkan untuk mengangkut sampah pasca penertiban lapak di Pasar Mardika. Sampah yang diangkut didominasi potongan kayu milik pedagang. Kegiatan pembersihan berlangsung 2 hari bekerjasama dengan Kodam 15 Patimura serta pemerintah kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampah pasca penertiban lapak di Pasar Mardika.
0: Pelayanan cek kesehatan gratis di Kota Makassar hingga Mei 2026 sudah mencapai 16% dari total sasaran 683.000 orang lebih. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
9: Cek pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu program Astacita Presiden Republik Indonesia terus dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Makassar. Melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar, program ini mulai berjalan pada Februari 2025 lalu dan hingga kini, ratusan ribu orang telah mendapatkan pelayanan tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Andi Sinta Pratiwi, mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki hingga Mei 2026, sebanyak 16% dari total sasaran, yakni 683.135 orang sudah terdaftar dan terlayani di aplikasi Satu Sehat Mobile. Dikatakan pemeriksaan kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh warga Makassar, mulai dari bayi baru lahir, balita, dan prasekolah, anak usia sekolah dan remaja, dewasa, hingga lansia. Ia mengajak agar seluruh warga Makassar bisa memanfaatkan program ini dengan mengunduh dan mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat Mobile.
10: Cara untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis yaitu mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, dan juga masyarakat bisa mencari informasi serta jadwal lokasi fasilitas kesehatan terdekat melalui aplikasi ini. Juga ada pendaftaran bisa langsung di fasilitas kesehatan masyarakat, puskesmas. Juga masyarakat bisa langsung datang ke fasilitas lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa harus mendaftar di aplikasi.
9: Ditambahkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan beragam, misalnya pemeriksaan penyakit jantung bawaan dan pemantauan pertumbuhan bagi bayi baru lahir, kemudian pemeriksaan gula darah, stroke untuk orang dewasa, dan pemeriksaan mata, telinga, dan gigi untuk usia sekolah dan remaja.
0: Masih banyak koperasi Desa Merah Putih di Gorontalo kesulitan menyiapkan lahan untuk pembangunan gerai. Desi Ansa Mahmud menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di sejumlah wilayah Kabupaten Bone Bolango. Pengawas Kopdes Merah Putih Desa Permata Baharun Usman mengatakan, pemerintah desa dan pengurus koperasi telah melakukan pendataan sejumlah lahan yang berpotensi dimanfaatkan. Namun, lahan yang tersedia belum memenuhi syarat untuk pembangunan gerai koperasi. Menurut Bahrun, sebagian lahan memiliki luas yang tidak mencukupi, sementara lahan milik pemerintah desa juga belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
12: Untuk desa kami juga, itu memiliki kendala penyediaan lahan. Pemerintah desa dan pengurus itu sudah melakukan upaya pendataan lahan yang bisa untuk dimaksimalkan. Namun tadi kembali ke persoalan ataupun prosedur. Ada beberapa lahan yang memang bisa dimanfaatkan, tapi tidak mencukupi luas. Seperti tadi itu ya, sekitar 1000 meter persegi. Ada juga lahan yang memang itu sudah milik pemerintah desa, tapi juga tidak memenuhi syarat itu, tidak memenuhi syarat untuk dibangun gerainya. Ini merupakan sebuah kendala yang memang kami hadapi di Desa Permata, khususnya untuk pembangunan gerai, karena memang ketersediaan lahan itu yang memang agak berat.
11: Permasalahan serupa terjadi di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menjelaskan lahan yang dihibahkan masyarakat untuk pembangunan gerai koperasi masih berstatus sawah dan masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Akibatnya, pembangunan gerai koperasi belum dapat dilaksanakan karena terbentur aturan alih fungsi lahan pertanian.
13: Ya, jadi memang kalau di Desa Toto itu pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih mengalami kendala, utamanya soal ketersediaan lahan. Sebenarnya sih ada lahan, cuman memang lahan itu lahan daerah persawahan yang tidak bisa serta-merta digunakan karena harus melalui proses substitusi atau pengganti sesuai prosedur LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Dinding desa itu punya lahan, tapi kemudian lahan itu tidak bisa digunakan karena terkendala status lahan itu adalah lahan yang masuk kualifikasi LP2B, lahan persawahan yang tidak bisa dialihfungsikan.
11: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menilai persoalan lahan menjadi tantangan yang perlu segera dicarikan solusi agar program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan sesuai target dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai BPOM Kupang mendorong sinergi pelayanan publik prima untuk generasi sehat dan UMKM naik kelas. Berikut Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
14: Kepala Balai POM Kupang, Sem Lapik, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

0: kesehatan. Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan Bepom Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
1: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
0: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
2: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami Ombudsman dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan, karena ini bukan forum formalitas semata. Ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayanan publik sebuah kantor suatu penyelenggara, di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
0: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendorong transparansi algoritma platform digital. Pemerintah daerah menyiapkan perda dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Turki mengantisipasi kehadiran Donald Trump pada KTT NATO di Ankara. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kejaksaan Agung dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional menjalin kerjasama untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana desa dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan transparan dan juga tepat sasaran. Melalui sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat, berbagai temuan terkait dengan kualitas layanan maupun juga dugaan penyimpangan dapat dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Turki telah menyiapkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT NATO di Ankara pada 7 hingga 8 Juli mendatang dengan mengantisipasi kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski hingga kini belum ada kepastian terkait dengan partisipasinya. Selain itu, Turki juga mengusulkan kehadiran dengan negara mitra NATO di kawasan Indo-Pasifik dan tengah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte untuk mematangkan agenda tersebut. Dari dunia olahraga, Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, Italia, setelah mempertahankan posisi terdepan sepanjang balapan singkat yang berlangsung 11 lap. Fernandez finish pertama mengungguli Jorge Martin di posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Muhammad Fasrullah Asa mendorong transparansi algoritma platform digital karena mekanisme tersebut berpengaruh terhadap struktur persaingan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
2: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa...
3: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Fasrullah Asa mengatakan transformasi perdagangan elektronik saat ini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mencakup layanan logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, dan kecerdasan artifisial. Karakteristik tersebut menghadirkan kompleksitas baru dalam persaingan usaha mulai dari penyalahgunaan posisi dominan, self-preferencing, diskriminasi layanan, hingga pemanfaatan algoritma yang berpotensi mengganggu persaingan sehat.
2: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu, kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan.
3: Menanggapi pernyataan KPPU, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perdagangan digital. DPR mengingatkan agar tata kelola perdagangan elektronik turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Agama.
4: Bicara berkaitan dengan halal dan tidak halal. Mereka mengatakan ini halal, padahal itu izinnya sudah lama. Sudah kadaluarsa juga, bahkan bisa jadi tipu-tipu, artinya tidak halal tapi mengatakan halal. Jadi artinya memang harus semuanya harus dikondisikan, dikoordinasikan.
3: Berdasarkan data KPPU, penanganan perkara melalui pendekatan remedial terbukti memberikan dampak surplus ekonomi hingga Rp1,47 triliun. Melalui harmonisasi rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, KPPU menilai sejumlah pengaturan telah mengakomodasi prinsip persaingan usaha, termasuk transparansi biaya platform, penyediaan informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, serta penegasan tanggung jawab platform atas penggunaan kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten Jawa Tengah akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan juga pencegahan peredaran gelap narkotika, serta rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
6: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
7: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
6: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Berikut informasinya Hans Primananda.
8: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
9: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan.

0: Pada tahun ini, pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
1: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
0: Sarno berharap Tatus Deltana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadis Penat, Brigjen TNI Doni Pramono mengakui film Pesta Babi merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi yang diharapkan tidak membangun stigma kebencian. Berikut laporan selengkapnya Bobby O. Sabulete.
3: Jangan terjebak pada politik artistik film. Fokus pada dampak sosial.
4: Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadis Penat, Brigjen TNI Doni Pramono menilai penayangan film dokumenter berjudul Pesta Babi merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus dihormati. Pernyataan tersebut disampaikan Doni menanggapi peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah. Kendati terjadi pembubaran di sejumlah daerah, Doni menegaskan TNI AD menghormati kebebasan berekspresi. Selain itu, Doni juga mempersoalkan konten film berlatar belakang Papua tersebut. Menurut dia, terdapat informasi dalam film tersebut yang tidak sesuai fakta dan berpotensi memperkeruh situasi.
5: Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma, kebencian, ataupun distorsi terhadap institusi negara. Terkait sumber dana yang disinggung dalam pembuatan film, publik tentu berhak mengetahui bagaimana sebuah produksi besar dapat dilakukan hingga di wilayah terpencil dan dikategorikan daerah rawan konflik. Karena transparansi penting untuk menjaga objektivitas. Ini bukan tujuan, tetapi bagian dari keterbukaan publik.
4: Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan bahwa jajaran TNI AD tidak anti kritik. Namun ia mengingatkan pentingnya penyampaian kritik yang berlandaskan pada data serta fakta di lapangan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ufa yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
7: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar bongkar ratun.

0: pula, Bupati Kediri Dembare Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkaratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
1: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar, Kabupaten Kediri. Target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
0: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
2: Masa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan mendorong kepolisian dan juga pemerintah kabupaten setempat untuk mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya menyusut drastis. Berikut Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
3: Di mana tambang harus melakukan reklamasi?
4: Masa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan Hari Anti Tambang Nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
5: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
4: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Kars Sukolilo.
6: Ya, kalau misalnya terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ini sementara kami coba pelajari aduan daripada kelompok dari JPP dari Pak Guritno.
7: Aduan backingan dari oknum polisi atau seperti apa?
6: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
4: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemkab Pati dan bertemu dengan PJ Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Rita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Gini bang,
2: loh kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis. Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

tips mengatur keuangan ala masyarakat Jepang. Saudara, masyarakat Jepang dikenal luas dengan gaya hidup hemat dan kemampuan mereka mengatur keuangan dengan sangat disiplin. Kunci keberhasilan mereka terletak pada prinsip keuangan yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengelolaan uang ala Jepang ini dinilai mampu membantu seseorang mencapai kestabilan finansial sekaligus juga menabung untuk masa depan. Berikut ini ada beberapa cara mengatur keuangan ala Jepang yang bisa menjadi inspirasi. 1. Metode Kakeibo untuk catatan keuangan yang rinci. Pendengar, Kakeibo yang berarti buku catatan keuangan rumah tangga adalah salah satu metode tradisional Jepang dalam mengelola pengeluaran. Kakeibo sendiri memerlukan seseorang untuk mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Ini membantu memantau aliran uang serta mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu. 2. Prinsip Motainai atau menghindari pemborosan. Motainai adalah konsep Jepang yang berarti sayang sekali jika terbuang. Prinsip ini mengajarkan seseorang untuk memanfaatkan setiap sumber daya sebaik mungkin dan menghargai setiap barang yang dimiliki. Dengan Motainai, masyarakat Jepang lebih fokus pada pembelian yang fungsional dan tahan lama, bukan sekedar keinginan konsumtif. 3. Budaya menabung yang kuat. Masyarakat Jepang sangat disiplin dalam menabung dan seringkali menyisihkan sebagian besar penghasilan untuk tabungan. Di Jepang, menabung sudah diajarkan sejak dini, sehingga kebiasaan ini terbentuk hingga dewasa. Bahkan banyak orang Jepang yang menggunakan amplop atau dompet khusus untuk mengelompokkan uang mereka berdasarkan kebutuhan, seperti kebutuhan sehari-hari, hiburan, dan tabungan. 4. Membeli barang berkualitas yang tahan lama. Ketika harus membeli barang, masyarakat Jepang cenderung memilih barang berkualitas tinggi yang tahan lama daripada produk murah namun cepat rusak. Prinsip ini mungkin memerlukan biaya di awal yang lebih tinggi. Namun dalam jangka panjang, biaya yang dikeluarkan bisa lebih hemat karena tidak perlu sering membeli barang baru. 5. Yaitu memanfaatkan diskon dan belanja di waktu yang tepat. Masyarakat Jepang sangat cermat dalam memanfaatkan waktu-waktu diskon di toko atau supermarket. Biasanya, mereka memilih untuk berbelanja pada akhir pekan atau menjelang malam ketika banyak orang mendapatkan potongan harga. Belanja di waktu yang tepat tentunya bisa menekan pengeluaran secara signifikan. 6. Hidup minimalis atau menghindari barang yang tidak dibutuhkan. Gaya hidup minimalis adalah bagian dari kehidupan banyak masyarakat Jepang yang fokus pada memiliki sedikit barang tetapi berkualitas. Konsep ini juga membantu mereka untuk tetap fokus pada apa yang penting dan menjaga keseimbangan keuangan. 7. Kurangi konsumsi luar rumah. Masyarakat Jepang umumnya lebih sering makan di rumah daripada di restoran. Banyak keluarga di Jepang yang memasak makanan sendiri untuk menghemat pengeluaran dan menjaga kesehatan. Selain itu, membawa bekal saat bekerja atau sekolah juga merupakan tradisi yang umum dilakukan. Melalui metode pengelolaan keuangan ini, masyarakat Jepang berhasil mengatur pengeluaran dengan cermat dan efektif. Gaya hidup yang disiplin, hemat, dan terencana ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin mencapai stabilitas finansial.

Selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk seluruh warga Kabupaten Kaimana yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih ya terus menikmati kebersamaan kita di program Kaimana Pagi edisi hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Dan juga untuk Anda, kami sampaikan untuk Anda bahwa nanti di tepat jam 9 pagi kami akan ajak Anda untuk bersama kita ikuti kebaktian Minggu pagi dari Gereja GPI Rehoboth Kaimana. Dan pendengar, menemani Anda menikmati suasana pagi dengan segala kesibukan yang Anda geluti mengawali pagi hari ini, semoga semuanya boleh berjalan sesuai dengan yang Anda harapkan. Ya, tentu untuk Anda yang menikmati hari Minggu ya, hari Minggu bukan sekedar hari libur dari rutinitas duniawi, melainkan bagaimana momen ini untuk kita bawa sejenak, lebih tenang bersyukuri, mengisi ulang kembali bahan bakar rohani kita masing-masing. Tentunya kita percaya sungguh bahwa di dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, ya, kita membawa masa depan kita lebih aman dalam penyertaannya. Nah, untuk menemani Anda mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi di gereja masing-masing, kembali pendengar, ke ruang dengar Anda kami antarkan ataupun kami hadirkan kembali lagu-lagu rohani ya, menemani Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.